bangsuwa pu thak lamchirar jilong ikji. Adun tu, harbamon rong pi ge than. Mithange banga phan arti ke chipi pu bangsuwa pu thak lamchirar jilong ikji. Por phai kebra minit thong kepa por. Bintu te rang pila pena lang risang hotum ke jaha. Chilenge te pai pulu bangsuwa lam kan nang tum ar jilong ikji. Adun tu, Rani terang pi Bhagavati ti so pi Borsing teron lapen Mohendra teron tum kecepatan. Child mere sa putak nara tum lamka narjulong eji. Por pay Gracia por. Ning arlo lam the puang deng lompen kajiran se pi gethan ning la arlo lam the arjulong eji. Labang so pi so arlo asyang tong pu bang so ang deng lompen. Chihu chipu darjulong ekji. Labang suang deng long pini chihu chipu jila ke hud bang pi hud milikropi lapen ke rojina tobi piang bong. Kachihu jilam tepi zumba ke kanaputak. Radio karjora datum pini adaba transmission along penalatum ateng no kirot ke parju ajeme ke lahelo. Laki akashwani dipu. Studio por porphai program init po choktang lo potsi. Delhi pen kapacitak English salam pen nalitum birtar jlong ikpo.

kaitanang panangji bang sulong la pona por na tum minali teron pila pena re sang hotum ki lonar julong ek tanglo adun thulo nar juk sinang long kumar killing la pena re sang hotum ki lon long sang mukrang pu bang sulon tangte arjuk sinang la bang sulon

Radio Karjora ratum la ponapor. Long kumar kiling la penarisang hutung gilun, long sang mukrang pumang solun arjulong iktang lo. La ponapor nang litum kangdu kardomalun, aja meg long pen, lun karjulong bom lake akashwani dipu pen. Adun tulun arjuk sinang. Bupen teron la penarisang hutung gilun, ser putup pumang solun, tangte arjuk sinang la bang solun.

lapona ponale tum amri kcs bitung tum gilon wangnon pini polon arjung ek danglo adun tulun arjung sinang hamren kcs bitung tum gilon wangnon karbi pu bangsolon tangte arjung sinang labang solon

volentik ni tumihin pen bangsulo na ponopor pansing kro kilo na litum arjulong ek tanglo radio kar jora ra tum alom bilom karilo tunang denga phana dun thu lokido nanga palle la ke diphu rongching ripen promila te rang pi roslin rong pi pi nilimati mung pi donsing teron jersong rong pi Jameson rong pi lapen ke jugesor terang. Alang litum kar jugang tung. Mongolsin krogilun sengduk nephan pini pu bangsolun. Tangte arjuk thanang litum kar jugang tung labangsolun.

0: kasi paningding dunun po ma. Jupe ni, jupe da, so kamu ke hek on klo. Niri cimi, ni keng cimi anta, jut et lo. Ko ansi, iri cimi pen ke hek asang le, ke on po ma. Niri, ni keng anta, amek say de lo. Kita keset asangaan ke. Cuci, iri pen kehek asangaan si. Cuci, pupu. Ko ansi, iri pen kehek asang le. Ke ong puma. Jo, ni pantai ni lang tha. Niri cimian ta, jud lap lo. Aja ta bapu do pune, soprak om.
1: Ani kace, ni tum tang de, ti jo phag le. Labangso tijo, labangso pagle, aong jongsi, joji bulote, koan lo ne, inglong arlog ma, ripidu si, wan pinang bo, koan long kulong dang, lang roi lang jeng, dukong ingnang, ing su wan hang lo ne, kika dunang, jo niri ne keng anta, kai por, arlong, kipatiku, Inglong pen ka kong long ong si ame kar bag bag lo.
2: Chulong le kang chir kalang ik pen si kar phung du na. Tiki bong krui marat marang api pen ta ka phere e pran che thon dut an pin. E kai ar don kupusi ke jo un bo ma. Chulong le kang chir kalang ik pen si kar phung du na. Tiki bong krui marat mareng api penta kapire e pran che thon dut an pin e kai a don kupusi ke jo un poma
3: bisar kindar sita rong asar apan ke long ri arlo majok ta hai una bang ave det posi chupodop ta hai bang ave itum riso e jang kupuson si chepan ning ding un poma
2: Uluti marlo rongo zarapan Abisara bang kido sila Kamathata judet lo
4: Ote oi larim Kamathata berthe jud kok lo
2: Nitangte jupani jupada Megi thar hanan gitun pi ong si Niri nike nganta Meyang bob sai di lo Ison tun detta E phya okta tun tha Buhar okta tun tha E okhi okta mung tha, pakring tha, pu anama, jorlang ki pi, hanmi ki tun pi,

0: Pankiri, Pankiri, bongkrok mana? Anam pulu na?
1: Kalo itu dah seling beli cekok kray lo na?
2: Hamde, ajuna thani cew, ajuna thili cew, ajuna, anam ajuna. Nanam thiliar nam lo riar nam lo para nam e ni tum hajong kiri be rong rong asar besar rong e jori so ke plang e jang ke plang e je tum ni tum patum tum pat pajir ni tum patat ni tum e jo je tum si tum si e jo hajong kiri be rong asar besar nang chen nang chen lo atin ni so aje ke so e jo aku mi so dari ke so e ni tum ching lu lo le ching thi long le jo par ni e jo Kita pinang kita pinang kita, es, orang kita pinang, orang pang kita pinang, lapki lah, udah, culong le, culong le, cukup cukup cukup cukup, apa sih ni tumpe, ini army bangke, eh jadi tum lah jir song isi jir tum isi, ke, macam lagi di culong, tepai long, ni pran ni mui, cianam po sih ni tum kita amlo, lo, nang macam lagi di culong, arnam sih. Tiri arnam itu pan ejo la sobong chin sobong krok nang pan nang johang nang cukur non itu pan mo mitum ni pran ni mu ji padam si mo pirthe kang tang long le kang tang si sita me e la so al hajong kiri be e rong asar aru basar ki chok chia join ne le le join ne hukum ki so join ne adara adari ki so join ne si ejo e jitu mi si jisong si Okay, apa nama kita nang lopu? Pajit hang nang si, eh jola sobong cina sobong blok, kan itu, anam, apaan ani apaan, nang cukur nang cuhang lo deh, anam lo deh.

0: barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jok plotpo. Adon tu ke so ta long le detpo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklongpo munit atum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelong lo lapen pok ahilong ta dokok titilo lasi nanglitum kaddo kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelang liputante kikim serakji aphan bor i iknon
1: Laka Akasani Gohati Mohabahu, Don Maria Duntu Warenga Birta, Pini Warenga Birta Ke,

Dima salun barima jamek long pena dun tuna tum karju long jila ki. Prodip havlong bar kilun. Dai saware apple bang salun alang li risang tum pen kilun lunang tum arjuek long potang te arjuek sinang.

jiten terang lapen dhonsing teron lapen alangli rizahotum pankilona lunangatum ar reglong potangte ar drink sinang.

adun tu dalam tu mukarju long je adun nak ke. Iko paya lampu lebang salun jiten terang lapen robina kropi tum kidun lebang salun pan kacuning ria tum lake jikul interupi lapen raja kro tum pen kacuning ria lun tang telang tum pen kacuning ri karju kang tung alun jiten terang lapen robina kropi tum pen kidun iko paya lampu lebang salun atum arrot biru tang te arjuk senang lebang salun.